Di sejam ini Dini juga bakalan share polling. Kalau kamu pengen ikutan, kamu bisa ikutan ya teman Bro 2. Masih di Spada untuk edisi hari ini. Stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hey, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Pro 2. Pasti asik banget ya kalau pilihan kamu di weekend kali ini adalah berkemah ya. Karena emang Lombok juga lagi benar-benar dingin banget pas kali ya. Dan ngecamp ini kan memang aktivitas rekreasi yang dilakukan di alam terbuka gitu. Bagaimana kamu mendirikan tenda, tempat kamu berlindung, menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas alam juga. Dan manfaatnya itu juga banyak nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau ngecamp ya, ini kan istilahnya populer banget nih sekarang ya, menggambarkan kegiatan berkemah atau camping. Terus tujuannya itu untuk menikmati keindahan alam, bersantai dan menjauh nih dari hiruk pikuk kehidupan sehari-hari. Dan menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan ini menjadi semakin populer karena memang menawarkan pengalaman yang unik, terus juga bikin kamu jadi lebih refresh lagi gitu. Dan manfaatnya itu secara gak sadar ya, ternyata juga memberikan berbagai manfaat positif selain sekedar aktivitas rekreasi. Jadi ini bagus banget untuk kesehatan fisik dan mental. Yang pertama itu mengurangi stres ya. Berada di alam terbuka bikin hormon kortisol kamu atau hormon stres kamu akan menurun nih ya. Terus meningkatkan kualitas tidur, karena paparan cahaya alami di siang hari dan suasana tenang di malam hari ini bisa meningkatkan produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga, karena ada penelitiannya kalau yang ini bahwa

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Tuan berdua masih ngomongin soal camping ya, yang ternyata tadi itu camping dan glamping itu berbeda ya. Kalau camping, camping konvensional lah ya, mendirikan tenda sendiri, entah itu di satu bumi perkemahan gitu atau di alam bebas, bawa perlengkapan dari rumah. Kalau glamping itu ternyata berasal dari kata glamorous camping ya, dimana menginap di fasilitas tenda yang lebih bagus ya, terus ada kasurnya, listrik dan toilet yang lengkap oleh pengelola disediakan ya. So apa pilihan kamu nih di weekend kali ini, persiapan kamu untuk nge-camp ya teman perdua, karena manfaatnya itu banyak sekali. Persiapannya sih harus benar-benar matang sih ya, dan ini sangat penting untuk memastikan pengalaman nge-camp kamu itu lebih aman dan menyenangkan. Peralatannya terutama kayak tenda, sleeping bag, matras, kompor portable, terus peralatan masak juga, lampu senter juga kayaknya, dan perlengkapan P3K. Terus pakaiannya juga harus sesuai dengan cuaca. Kalau sekarang nih Lombok lagi dingin banget, boleh deh double-double gitu ya. Termasuk jaket, celana panjang, topi dan sepatu hiking juga ini harus mendukung juga sepatunya. Dan makanan dan minuman boleh banget bawa makanan yang mudah dimasak dan disimpan, terus air minum yang cukup, dan pastikan juga kamu dapatin izin dari pengelola tempat ngecamp ya kalau diperlukan, dan harus banget mematuhi peraturan yang ada di tempat camping kamu ini. Jangan lupa juga untuk ngecek-ngecek informasi cuaca misalnya ya, periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat, dan persiapkan diri untuk menghadapi berbagai kondisi cuaca ini emang penting banget. Dan sekarang kan udah masuk musim kemarau nih di Lombok, makanya lagi dingin banget. Terus tadi juga perkiraan cuacanya kalau untuk hari ini adalah cerah ya, jadi bisa-bisa aja sih kalau kamu mau nge-camp mungkin sekedar di tepi pantai gitu teman berdua, kayaknya pas banget ya untuk mengisi weekend kamu. I'm going to go to the hospital.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

0: Jadi tadi udah manfaat ngecamp, terus persiapannya seperti apa, dan tipsnya juga ada nih ya, dimana supaya pengalaman ngecamp kamu itu lebih aman dan nyaman. Yang pertama, pilih lokasi yang aman pastinya. Kayak ya harus hindari sih lokasi yang rawan longsor, banjir, atau dekat dengan hewan buas ya, di tengah-tengah hutan banget, jangan ya. Dan yang harus diperhatikan juga selanjutnya adalah mendirikan tenda dengan benar. Pastikan tendanya berdiri kokoh dan terlindung dari angin. Terus jangan lupa jaga kebersihan, ini juga penting banget. Bawa kembali semua sampah ya yang ada dan buang pada tempatnya. Terus boleh juga membawa obat nyamuk, mungkin lindungi diri kamu ya dari gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Dan waspada terhadap api, pastikan kalau misalnya kamu membuat api unggun atau kompor portable, harus wajib dimatikan sepenuhnya sebelum tidur atau sebelum meninggalkan lokasi. Karena mungkin kamu juga kemarin-kemarin sempat yang ngeliat ataupun dengar ataupun baca gitu, bahwa ada kejadian-kejadian ya teman Pro 2, aduh itu amit-amit banget sih ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu, apalagi katanya memang disebabkan oleh kompor portable gitu. Terus informasikan kepada orang lain. Ini juga yang kayaknya sering kita lupakan sih, ini hal kecil sebenarnya, tapi benar-benar dampaknya akan besar gitu ya untuk kedepannya gitu. Jangan lupa, kamu harus menginformasikan kepada orang terdekat kamu, entah itu keluarga atau sahabat, teman ya, tentang rencana perjalananmu dan perkiraan waktu kembali. Walaupun sebenarnya campingnya sama orang tua ya, tapi gak ada salahnya orang-orang lainnya. Yang penting dalam hidup kamu juga harus tahu gitu, dan tahu juga perkiraan kapan kamu akan kembali atau selesai dari kegiatan campingnya bareng keluarga kamu ya. Ada beberapa lokasi ngecamp yang populer juga nih yang bakalan Dini share, tapi kayaknya kita dengerin single-single dulu ya. Jadi teman Pro 2 masih dengerin Spada di pagi hari ini untuk Spada Weekend spesial pariwisata dan budaya.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Kamu pasti punya dong salah satu lagu-lagu pilihan gitu untuk menemani kamu hiking misalnya teman pro 2, atau untuk menemani kamu camping sekalian. Memang harus ada ya biar semangat gitu. Kayaknya untuk teman pro 2 juga yang pagi hari ini, wah, membutuhkan semangat banget nih biar hari ini bisa lebih produktif juga gitu. Walaupun hari ini teman pro 2 tetap libur, dan semoga liburnya benar-benar bisa dimanfaatin banget. Kayak banyak ternyata deadline-deadline yang harus kamu udah selesaikan, dan semoga aja deadline-deadline-nya benar-benar bisa bikin kamu jadi tenang aja gitu. Oh, udah selesai nih ya minggu ini, besok udah masuk lagi sekolah, kampus. Oke, Dini punya beberapa lokasi ngecamp yang populer sih di Indonesia dulu ya. Lokasi yang indah terus menarik itu ada di Ranca Upas di Bandung, terkenal banget dengan pemandangan padang savananya, terus ada penangkaran rusa juga. Terus di Garut juga di Gunung Papandayan namanya, sama ya, ada pemandangan kawah dan ada hutannya yang unik banget di sana. Terus di Yogyakarta itu ada Pantai Drini, tempat yang ideal banget untuk ngecamp di sini di tepi pantai ya, dengan pemandangannya tuh aduh mes banget. Terus ada Danau Ranukumbolo. Ih, ini di Gunung Semeru ya. Danaunya indah banget di ketinggian Gunung Semeru yang menjadi favorit para pendaki, dan di sini juga bisa camping. Terakhir itu pilihannya kalau di Indonesia yang populer ada Taman Nasional Baluran di Situ Bondo. Ini ada savananya juga. Savana ala-ala Afrika yang kamu cari itu ada ternyata di Indonesia ya, apalagi dengan berbagai jenis hewan liar. Sebentar lagi Dini akan lanjut dengan informasi lokasi ngecamp yang asik di Lombok nih teman pro 2 ya. Siapa tahu untuk teman pro 2 yang sudah merencanakan dari jauh-jauh hari, udah persiapan banget, menentukan juga sama siapa. Sebentar ya Dini share informasinya ke kamu. Tapi kamu juga boleh banget kalau mau ikutan polling kita juga ya untuk edisi hari ini. Jadi ya udah, tunggu sebentar setelah Dini kasih kamu single yang satu ini dulu. Pastikan teman Pro 2 ya masih stay tune lah ya di Pro 2 untuk Sepada edisi pagi hari ini.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Temen berdua, ada beberapa lokasi camping ya untuk kamu yang pengen mencoba atau mungkin sudah ke beberapa tempat nih ya dan masih pengen explore lagi. Kalau di Lombok itu emang punya lokasi tuh aduh terbaik deh, mulai dari di pinggir danau ya, di perbukitan savana sampai tepi pantai yang eksotis itu loh. Beberapa rekomendasi lokasi berkemah terbaik nih berdasarkan suasananya ya. Kalau misalnya kamu pengen suasana di tepi danau, coba di Gunung Jai, Sedau, Lombok Barat. Wah, benar banget, di sini tuh indah banget sih ya. Bisa berkemah di pinggir danau dengan suasana sejuk hutan, kayu putih dan perbukitan. Kalau dari Kota Mataram, lokasinya itu berjarak kurang lebih 22 kilo atau sekitar 45 menit perjalanan. Siapa sih yang gak pernah ya ke Gunung Jaya? Gak mungkin, gak ada deh kayaknya. Terus camping di perbukitan dengan view Rinjani. Wah, ini yang rekomend juga ya. Mulai dari di Bukit Pergasingan nih, di Sembalun, Lombok Timur. Ini mah, wah terkenal banget pemandangannya ya. Lembah, ada petak sawahnya. Bahkan kamu bisa puas melihat Gunung Rinjani dari kejauhan. Paling cocok juga untuk menikmati sunrise dan saat berkabut. Dan pas banget sih sekarang nih ya. Terus mungkin di Bukit Anak Dara dan Bukit Sabana dan Daun di Sembalun, ini alternatif perbukitan dengan padang savana yang luas dan asri juga bisa banget. Kalau misalnya pilihannya camping di tepi pantai nih, kamu bisa di Pantai Pink atau Pantai Tangsi di Lombok Timur. Ini di Jeroaru sana, teman pro 2, kamu bisa mendirikan tenda di hamparan pasir pantainya yang unik, putih, bersih. Bisa sambil berenang nantinya dan menikmati suasana sunset yang tenang. Atau pilihannya juga di sekitaran Lombok Tengah, boleh di Pantai Tanjung An dan Bukit Meresi. Apalagi bisa ya berkemah di dekat perbukitan savana yang menghadap langsung ke arah pantai. Pantainya yang pasirnya putih, air lautnya juga jernih. Oke, teman berdua, untuk kamu yang pernah camping atau akan baru memulai camping, itu kira-kira kamu bisa share gak sih manfaatnya apa? Dan Dini sudah share juga di Instagram dan juga Facebook Pro2 RRI Mataram dan Pro2 FM Mataram. Kamu bisa banget pilih yang pertama itu manfaat camping menurut kamu itu apakah menguji kekuatan fisik, bisa sehat mental, mempererat bonding, atau bisa foto estetik. Nah, kamu tinggal pilih di situ, nanti Dini bakalan share hasilnya ke teman Pro 2 karena kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian

tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

104,2 FM teman Pro 2. This one coming from Jenny featuring Tamed Impala, Dracula. Ini lagunya ngehits banget sih, karena emang menjadi back sound juga untuk beberapa konten-konten yang berseliweran ya. Vibesnya itu emang Jenny banget, Jenny nge-Jenny banget. Oke teman Pro 2, ini masih ngomongin soal camping ya. Jadi selain camping konvensional atau yang mendirikan tenda biasa gitu, ada juga glamping. Kalau ini semi outdoor gitu loh. Kalau kamu pengen glamping di Lombok, ini udah ada beberapa. Salah satunya itu Lembah Datu di Lombok Tengah. Jadi area perkemahannya itu di pinggir tebing, terus ada pemandangan sungai dan lembah. Kamu bisa ya sekitar 45 menit lah dari Kota Mataram. Kayaknya seru banget ya. Kalau misalnya teman Pro 2 udah benar-benar berencana banget untuk camping ataupun glamping ya bareng teman ataupun keluarga, benar-benar harus mempersiapkan diri banget ya. Dan pastinya selain itu ada Joben Evergreen namanya di Lombok Timur. Ini terletak di kaki Gunung Rinjani. Suasana campingnya ini luar biasa, untuk cocok untuk keluarga dan pemula. Terus Lembah Sempage juga, ini bagus banget juga nih teman Pro 2. Terus di mana lagi nih rekomendasi ya? Sembalun Lawang juga. Terus di yang lumayan dekat di sekitaran Lombok Barat, misalnya di Rendangan juga masih bisa sih, itu di tepi pantai ya. Terus juga di Otak Koko di Joben sana juga, atau di Pantai Pink Camping Spot di sekitaran Lombok Timur, Bukit Tuna di Lombok Tengah, dan di Sesaut juga bisa aja. Segara Anak juga di Danau Segara Anak ya, ini via Senaru ya. Jadi kalau kamu petualang sejati, kamu bisa merencanakan untuk camping di tepi Danau Segara Anak ini. Ini bisa dibilang benar-benar momen yang gak bakalan kamu lupain sih. Teman Pro 2, memang sih sekarang tren wisata berbasis alam ini meningkat ya sejak setelah corona, karena camping dianggap solusinya murah dan sehat juga untuk melepas penat dan rutinitas kota ya. Pokoknya untuk kamu yang siap-siap camping, ya udah kamu harus mempersiapkan diri dengan baik dan melihat juga yang masih kayak ogah-ogahan gitu, melihat juga manfaatnya itu ternyata banyak banget ya. Tadi Dini udah share juga di story ya, storynya Instagramnya Pro 2, manfaat camping nih teman Pro 2 apa aja. Yang pertama, apakah menurut kamu menguji kekuatan fisik, sehat mental, mempererat bonding, dan bisa foto estetik? Kamu bisa vote-vote nanti, Dini bakalan bacain vote-nya di akhir acara, akhir sepada ya. Tapi kayaknya untuk yang lagi sibuk-sibuk beraktivitas, ini belum akhir dari aktivitas kamu, masih banyak banget aktivitas-aktivitas yang harus kamu selesaikan. Ya udah, diselesaikan dengan baik dalam diam. Kayak lagunya Sal Priadi yang satu ini, Dalam Diam.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

104,2 FM Teman Pro 2. Wow, untuk kamu yang kayaknya udah semangat banget nih untuk edisi hari ini. Entah itu semangat karena emang kamu mau ke suatu tempat juga, kayak yang mau ke glamping misalnya barengan keluarga ataupun teman kamu nih. Dini mau cek dulu nih hasil polling terakhir ya, untuk yang udah ikutan polling di Pro 2 FM Mataram Instagram ataupun di Facebook Pro 2 RRI Mataram. Wow, ada yang milih, ini 50-50 sih, 50% memilih katanya camping itu bisa bikin sehat mental, terus 50% lagi mempererat bonding. Thank you banget untuk kamu yang sudah ikutan voting, ikutan polling ya. Dan semoga aja kayak lagunya Lomba Sihir yang satu ini, ribuan memori ya, kamu bisa mengcapture ribuan memori deh dengan kegiatan-kegiatan kamu pastinya di weekend kali ini juga Teman Pro 2. Dan kayaknya Dini mesti udahan dulu karena sudah ke jam 10 pagi. Jadi bakalan banyak banget gelaran-gelaran Pro 2 yang bisa kamu simak selanjutnya ya. Sedangkan Dini harus pamit undur. Semoga weekend kamu menyenangkan Teman Pro 2. Pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM dan jangan lupa untuk dengerin di RRI Digital. Dini yang bertugas pamit. Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, Satya Info Pro 2 FM, dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Kawasan Denusa II Bali akan menjadi pusat peringatan World Ocean Day and Coral Triangle Day 2026 yang digelar pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Peninsula Island tersebut diperkirakan diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi, komunitas, hingga generasi muda. Peringatan yang mengusung tema Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu ini menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian laut sekaligus mendorong penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia. Berbagai agenda yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut mulai dari aksi konservasi, edukasi lingkungan, dialog lintas generasi, hingga festival publik yang terbuka bagi masyarakat. Acara ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Bali, WWF Indonesia, Konservasi Indonesia, GIS, serta sejumlah mitra strategis lainnya. Sebelum puncak peringatan di Bali, rangkaian kegiatan telah berlangsung di sejumlah daerah pesisir seperti Alor, Kupang, Wakatobi, dan Sumbawa. Kegiatan tersebut mencakup aksi bersih pantai, penanaman mangrove, edukasi masyarakat pesisir, serta kampanye pelestarian laut yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. General Manager Denusa II Imade Agus Diatmika mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung dengan lingkungan sektor pariwisata dengan lingkungan yang pesisir. Menurut Agus, Denusa II terus berupaya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program yang mendukung pelestarian lingkungan. Karena itu penyelenggaraan peringatan Hari Laut Sedunia dinilai sejalan dengan komitmen kawasan dalam mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Informasi selanjutnya teman Pro 2, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimanfaatkan Polres Lombok Tengah untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melalui aksi bersih-bersih di sepanjang ruas jalan bypass Labulia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, jajaran kepolisian menunjukkan komitmen dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Kegiatan yang melibatkan personel Polres Lombok Tengah difokuskan pada pembersihan sampah di bahu jalan saluran drainase serta sejumlah area publik di luar strategis menuju bandara dan kawasan pariwisata Lombok. Melalui aksi bersih tersebut, Polres Lombok Tengah menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pelestarian lingkungan sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat gotong royong untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Hitlist.
1: Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 di hari Minggu.

0: di sini ya. Kamu boleh ikutan gabung via WhatsApp 081-9020-5700. Terus kamu juga bisa ikutan via Instagram @pro2fmmataram dan juga live TikTok ya Tuan Pro 2, yang bakalan aku tunggu atensi kamu ya sampai di jam 12 siang nanti. Oke. Okay?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

Beber Nadia. Mungkin buat kamu yang harus apa ya, melakukan aktivitas kegiatan di hari Minggu gitu ya, kita buat menyenangkan aja ya. Dan aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara yang boleh banget kamu request di sini. Tadi ada Kairisna ya yang udah request pengen diputerin lagunya JKT yang judulnya Pesawat Kertas 365 Hari. Ditunggu. Terus juga tadi ada siapa ya? Aku lupa namanya, dia requestnya lagunya Last Child yang duka. Aduh sedih ya, tapi gak apa-apa deh kalau misalnya itu yang bisa menyenangkan kamu. Aku bakal puterin singlenya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Aan yang ada di Mataram. Aku mau mintain lagunya Shakira dong. Ini buat cewek aku yang suka ya, yang lagunya untuk Piala Dunia. Oh, maksudnya theme song World Cup 2026. Shakira tuh kalau gak salah Dai-Dai. Oke, ntar aku bakal puter buat kamu. Jadi dari lagu yang agak low, sedih, galau, kita bakal ke lagunya Dai-Dai. Tapi kita ke singlenya ini dulu deh, JKT48 ya, Taman Pro 2 with Pesawat Kertas buat Kairisna yang udah request.

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Dai Dai, teman Pro 2 by Shakira bareng sama Burna Boy. Siapa nih yang udah nunggu-nunggu banget Piala Dunia 2026? Ini dia theme song-nya ya. Dan kayaknya udah ada ini apa sih, kayak gerakan dance-nya gitu yang ngebuat kamu mungkin udah coba-coba gerakannya. Oke, ini aku mau baca dulu, lumayan harus manjat ya request-requestnya, soalnya agak atas tadi. Siapa aja ya yang udah request ya? Oh ini ada Yans yang bersenja gurau ya, Raim Laude ditunggu. Terus juga ada Yogi tadi. Hai Yogi, lagunya Ari Lesmana yang Sesi Potret, walaupun agak sedih galau lagunya tapi enak ya. Tadi juga yang duluan request itu ini siapa sih namanya, Ilda request lagunya Fajar Nur yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ditunggu ya lagunya. Udah 3 lagu yang aku setting buat kamu ya. Buat yang belum request lagu, tenang aja, masih boleh banget. Rian, lagunya boleh diganti deh ya. Ungu yang itu gak ada. Kamu ganti judul lagunya atau ganti penyanyinya, boleh deh ya teman Pro 2. Aku bakalan tunggu pokoknya sampai di jam 12 siang nanti. Oke, kita ke singlenya Rahim dulu, Bersenja Gurau, atau mungkin entar kamu bakal bersenja senja sunsetan di sore hari ya, sambil kayak cari spot-spot yang bagus. Kayaknya kalau di Lombok gak ada yang gagal sih kalau misalnya kamu sunsetan. Jadi pengen.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Seri banget lagunya Sesi Potret, teman Pro 2. Tapi ya namanya jalan hidup orang ya, kita gak ada yang tahu ya, ada kebahagiaan, ada kesedihan ya. Tapi buat kamu yang mungkin kayak harus menjalani perpisahan dalam hidup kamu, semoga aja bisa ngelewatin itu dengan tetap kuat ya, dengan tetap tegar gitu ya. Karena kadang gitu ya, dengan luka itu ngebuat kita tuh jadi sosok yang lebih kuat. Siapa yang kayak gitu? Atau mungkin karena kamu harus menghadapi persoalan, kamu bisa belajar untuk jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Atau kamu kayak ngerasa itu berat banget ya, kayak susah banget untuk bisa menerimanya, tapi kamu sanggup ya. Kadang emang Tuhan menciptakan kita seperti itu. Belajar dari hidup, belajar dari apa yang kamu jalani, dan ternyata kamu sekuat itu. Okay, aku masih di Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2, sampai di jam 12 siang nanti. Dan buat yang udah join untuk request di sini ya, udah banyak juga nih yang request selanjutnya. Tadi ada juga yang request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Lagu galau juga ini. Tadi siapa sih yang request? Mana sih tadi yang udah request? Aduh, agak harus manjat ya aku ya. Mana sih tadi? Pokoknya buat yang udah request lagunya deh ya, ntar aku bakal puterin kamu. Terus ada Jrey Soi juga tadi yang request lagunya Senja Sudut Kota by Samuel Cipta ya. Untuk yang mau request juga aku masih tunggu. Terus juga mana nih? Oh ini di WhatsApp, aku mau baca WhatsApp, aku bilang dari tadi ya. Ada Riris yang pengen diputerin lagunya Bruno Mars yang judulnya I Just Might. Nah asik nih, ada lagu yang semangat ya, teman Pro 2. Terus ada Kiara. Hai Kak Putri, salam kenal dari Kiara. Mau request lagunya Taylor Swift yang mana aja? Oke, ntar aku bakal pilihin yang ini juga, yang agak semangat juga lah ya, untuk ngebuat hari Minggu ini jadi makin semangat. tapi sebelum aku putar lagu lagi nih, teman Pro 2, aku ada informasi terutama buat kamu yang kayak lagi pengen menghilangkan stres kamu dari tumpukan pekerjaan, tugas, atau mungkin lagi bosen sama rutinitas yang itu-itu aja gitu ya. Ada kabar gembira nih yang bisa bikin kamu ketawa lepas, dan mungkin rahang kamu bisa sampai lepas. Oh enggak gitu ya. Ada pagelaran komedi terbesar di Lombok yang kembali hadir, yaitu Stand Up Night yang 5 ya. Dan itu bakal ada di Lombok yang dilaksanakan Stand Up Indo Lombok. Nah, kamu mau tahu kapan acaranya? Masih lama, tapi kamu bisa siap-siap dari sekarang ya. Sabtu 15 Agustus 2026 di Lombok Plaza Hotel and Convention ya. Gak main-main loh, teman Pro 2. Untuk Stand Up Night yang 5 ini, itu bakal menghadirkan salah satu gestar komika nasional yang mungkin videonya itu lewat di FYP kamu ya, si Raja Komedi yang punya logat khas Makassar ya, siapa lagi kalau bukan Arif Breta. Jadi siap-siap deh buat kamu ketawa, ngakak, ngikik. Karena materinya dijamin seger gitu ya, Arif Breta dan komika-komika lokal Lombok juga yang gak kalah kerennya. Dan info pentingnya juga nih, teman Pro 2 ya, tiket pre-sale udah terjual. Dan sekarang tuh tersisa tiket dengan harga normal, yaitu Rp75.000 aja ya. Dan ingat, kuota tempat duduknya tuh terbatas banget, dan peminatnya membludak, jangan sampai kamu kehabisan. Terus cuma kayak, aduh kenapa sih gak beli dari kemarin-kemarin gitu ya, buruan beli. Ya gimana caranya? Gampang banget, kamu langsung bisa buka Instagram mereka ya, di Stand Up Indo _ Lombok ya. Terus di situ ada link di bio mereka. Jadi buruan deh, kamu amanin tiket kamu sekarang juga, ajak pacar, sahabat, gebetan gitu ya, buat malam mingguan sambil ketawa bareng ya, di Stand Up Night yang 5 di Lombok. Oke.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Okay. Lagunya bikin aku bersemangat karena ada gerakan-gerakannya juga ya yang aku lihat di media sosial. Terus kayak emang seseru itu gitu ya teman Pro 2. Semoga aja kamu sekarang lagi seru-seruan ya, lagi menikmati liburan kamu di hari Minggu. Jadi benar-benar bisa ngebuat kamu refresh, ngebuat kamu bisa lebih santai, lebih relax, dan merasakan indahnya hari Minggu yang kamu tunggu-tunggu. Okay, ini ada request lagi nih via WhatsApp ya teman Pro 2 dari mana nih? Siapa namanya nih? Gak ada namanya. Izin request lagunya apa nih? Lagunya Sabrina Leanor yang haha. Okay deh, ditunggu ya lagunya. Terus masih di WhatsApp juga dari siapa? Sayang dia tuh pada nggak tulisin namanya. Ya requestnya juga sama lagunya Sabrina Leanor. Okay, ditunggu nanti setelah lagunya Taylor Swift. Memori baik. Okay, ini ada yang request Firsa Besari yang juara kedua by Alvin. Dan ada Mona Fitria juga yang request lagunya Silaun Seven yang Memori Baik. Oke, ditunggu lagunya, antri dulu ya. Udah 3 lagu yang aku setting buat kamu di Pro 2 Hitlist. So enjoy the song, stay tune. Dan aku masih tunggu atensi kamu via WhatsApp, Instagram, dan juga live TikTok.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Okay, juara kedua by Firsa Besari. Ini lagunya Apin tadi yang udah request lagunya. Semoga aja kamu jangan sampai juara kedua. Kalau bisa kamu juaranya ya Pin ya. Lagunya udah aku putar. Dan untuk teman Pro 2 yang belum keputar lagunya, tadi ada yang request lagunya Silon 7 Memori Baik, ditunggu. Terus juga ada yang request via WhatsApp nih. Ada siapa lagi nih? Selamat siang Pro 2, request lagunya Salma Salsabil yang Hachiu. Oke. Selamat siang juga buat Yaya, lagunya Batas Senja dong, yang mana aja. Oke deh, lagunya Batas Senja, syahdu-syahdu, asik gimana gitu. Ya udah, bakal putar juga buat kamu yang baru join di sini, yang baru ikutan di live TikTok juga. Boleh banget untuk yang mau request lagu, masih ada waktu setengah jam, bukan setengah jam sih, 24 menit lagi untuk request-request lagu ya. So kita ke singlenya Silon 7 Memori Baik. Ada Hachunya, Salma Salsabil, dan Batas Senja. Ntar aku bakal putar yang mana ya, kita usahakan lagi kali ya.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

lagi by Batas Senja, teman Pro 2. Ya, dan ini adalah batas terakhir untuk kamu yang mau request ya. Dan udah ada beberapa request terakhir, kayaknya nih 3 request terakhir yang bakal aku baca sebelum aku closing, tapi nanti bakal lanjut untuk nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya bakal ada Muda Kreatif. Oke, okay, ada Nanda. Ah, Nanda. Nanda bukan penyiar ya, tapi ya pengen diputerin lagunya Back to Friends. Oke, okay. Terus ada Lia juga. Hai, selamat siang Lia. Lagunya Jin yang The Astronaut ya. Oke, okay. Dan satu lagi ini dari Kiki yang aku lagi pengen diputerin lagunya Hindia yang Everything You Are. Oke, okay. Buat semangat di hari Minggu ya. Dan terang aja aku masih bakal semangatin kamu lewat informasi, lewat single di gelaran Muda Kreatif selanjutnya bareng Putri. So, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yes, Sampai Siang hadir lagi. Kita sampai-sampai dulu yuk ya, bareng sama Informasi Muda Kreatif ya, di mana aku bakal punya informasi tentang UMKM, industri kreatif, kuliner, ya ekonomi digital yang kayaknya relate mungkin sama kamu ya. Jadi buat yang mau update informasi terkini seputar UMKM, kuliner, ekonomi digital kreatif, pokoknya entar deh ya. Sampai di jam 1 siang, sambil nunggu juga kumandang azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 12:17. Jadi sebelum aku share informasi, ya Putri bakal puterin single-single dulu, okay? Stay tune.

Pro 2 masih nemenin kamu di santai siang untuk info lokal ya, informasi tentang muda kreatif gitu ya. Dan mungkin ya anak-anak muda tuh kayak banyak banget istilahnya kreativitas-kreativitas yang terkadang ngebuat kita tuh pengen coba juga. Salah satu kreativitas dalam berkuliner teman Pro 2 ya, mungkin kamu juga pernah melakukannya, yaitu mukbang ya. Mukbang tuh fenomena konten digital yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan banyak penonton. Ya mungkin kalau kamu, mungkin kamu bikin kontennya aja gitu ya teman Pro 2. Dan tren ini ternyata berasal dari Korea dan menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Istilah mukbang itu berasal dari gabungan meokneon yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran daring ya, dan itu menjadi alasan popularitasnya gitu ya. Tips menikmati konten mukbang dan awal mulanya itu di Korea tahun 2000-an ya, dan cepat populer karena internet cepat, platform video, dan seiring waktu tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi termasuk banyak diminati penonton Indonesia. Dan sebagian menikmati mukbang karena kepuasan visual saat melihat seseorang menyantap makanan dengan lahap. Tapi konten ini juga menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan sendiri. Jadi kayak ada yang ngeliat gitu ya, dan dampaknya emang kayaknya nggak boleh terlalu sering juga ya, rawan juga kalau misalnya mengkonsumsi sesuatu dalam jumlah besar, itu nggak baik juga untuk kesehatan. Dan tips menikmati mukbang secara bijak ya, dibatasi gitu ya untuk nontonnya supaya kamu nggak pengen mukbang sering gitu ya. Mukbang tuh sebaiknya cuman hiburan aja gitu ya, jadi acuan. Mending makanannya dibagi-bagi aja supaya pola makan seimbang, nutrisi seimbang, dan tubuh kamu bisa bekerja secara optimal.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman berdua masih di bukan lokal pride, masih di muda kreatif ya. Dan memang kadang kuliner itu datang dari kisah kreatif teman berdua. Ya, siapa yang pernah dengar istilah cuangki? Ya, cuangki dari kisah cari uang jalan kaki di Bandung ya. Jadi di tengah menjamurnya berbagai jenis bakso viral dengan tampilan modern dan beragam topping, cuangki khas Bandung justru tetap bertahan sebagai salah satu kuliner favorit masyarakat. Dan makanan berkuah hangat berbahan bakso ikan, tahu, siomay, dan pangsit ini masih banyak dicari karena rasanya gurih, sederhana yang dianggap melekat dengan kenangan masyarakat perkotaan. Mungkin kamu juga termasuk yang suka. Dan kuliner khas Jawa Barat ini berkembang sejak dekade 1980-an ya, melalui para pedagang keliling di Bandung dan sekitarnya ya. Terus dengan gerobak sederhana, para penjual cuangki itu menyusuri gang dan pemukiman sambil menawarkan semangkuk kuah hangat kepada warga pada sore hingga malam hari. Jadi berdasarkan arsip resmi pemerintah Kota Bandung, sejarah cuangki itu berasal pada masa Kesultanan Cirebon di abad ke-16. Kabarnya hidangan ini diciptakan oleh seorang pedagang Tionghoa yang menikahi perempuan dari Cirebon. Pernikahan tersebut menyatukan dua budaya kuliner, yaitu Tionghoa dan bumbu lokal, dan lahirlah sebuah hidangan unik dan lezat, kemudian dikenal sebagai cuangki. Awalnya berasal dari merek dagang panganan timsam atau dimsam berkuah bernama bakso tahu kuah cuangki di daerah Bandung ya, yang berarti rezeki. Tapi dalam perkembangannya dimodifikasi resep dengan menggunakan ikan tenggiri supaya bisa lebih diterima masyarakat luas. Terus perubahan itu menjadi awal ikan tenggiri menjadi bahan utamanya ya, karena bakso cuangki pada akhirnya jadi kuliner jajanan khas Bandung yang dikenal hingga berbagai kota di Indonesia. Iya dong, di Mataram juga sekarang udah banyak bakso cuangki ini ya teman produk yang menjadi salah satu menu andalan untuk cemilan kamu, untuk mengisi rasa-rasa ingin tahu akan kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Oke, dan informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir aku di Muda Kreatif. Tapi tenang aja, aku bakal balik lagi nanti di pukul 13 sampai 14 di Zona Olahraga. Jadi tetap bareng Putri di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Teman terbaik.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Santai siang zona olahraga hadir. Seperti yang aku bilang tadi ya, hari ini masih bareng Putri ya, dari pukul 13 sampai 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi di zona olahraga, aku udah siapin beberapa informasi yang ini mungkin yang kamu tunggu-tunggu ya, termasuk untuk yang bakalan nonton seperti apa ajang Indonesia Open 2026. Seperti apa nanti, apakah bakal menyabet gelar juara gitu ya untuk Indonesia. Terus juga ada informasi dari MotoGP nantinya, dan aku juga punya informasi dari jelang Piala Dunia 2026. Aduh, komplit banget ya, dari bulu tangkis, MotoGP, dan sepak bola. Buat kamu yang penasaran seperti apa informasi lengkapnya, stay tune terus.

0: Bukannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku Doraemon.
1: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo Nobita dan Doraemon segera vaksin booster.
0: Oh baiklah, aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo Doraemon, kita ke puskesmas.
1: Ayo.

Wendy Merch, teman Pro 2. Ya, single yang ngebawa aku untuk harus ngasih tahu kamu nih tentang seperti apa nih persiapan pebulu tangkis Jonathan Christie, teman Pro 2 alias Jojo ya, yang mewaspadai kemampuan Victor Lai yang akan dihadapinya pada final Indonesia Open 2026. Menurutnya

ini ya teman Pro 2. Dan menurutnya juga kemenangan Victor atas Chow ya, pemain asal Taiwan, teman Pro 2, itu menjadi bukti kualitas yang dimiliki pemain usia 21 tahun tersebut ya. Jadi Jojo menambahkan, pemain muda umumnya punya kecepatan, tenaga, dan keberanian tinggi untuk mengambil risiko saat bertanding. Faktor tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri kalau misalnya gagal mengendalikan ritme permainan sejak awal. Jadi Jojo harus mengantisipasi untuk final nantinya. Victor punya kualitas bagus serta mampu menunjukkan performa konsisten menghadapi lawan yang berpengalaman. Kita doakan aja gitu ya teman Pro 2, di babak final nanti ya, Indonesia Open 2026, Jojo bisa tampil baik dan meraih kemenangan dan bisa membawa nama Indonesia untuk menjadi juaranya.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Hitungan Pro 2. Kalau tadi aku udah bahas tentang bulu tangkis ya, Indonesia Open 2026 ya, ini juga bakal ada ajangnya di Indonesia, tapi sekarang masih di Hungaria, yaitu MotoGP Hungaria 2026, di mana Marc Marquez tampil dominan dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026. Memulai dari pole position, pembalap Ducati itu menang meyakinkan di sirkuit Balaton Park pada Sabtu 6 Juni 2026. Marquez melanjutkan performa impresif setelah mendominasi sesi kualifikasi beberapa jam sebelumnya dan langsung memimpin sejak start dan menjaga posisi terdepan hingga finish. Pembalap Spanyol itu segera menjauh dari Pedro Acosta dan lap-lap awal balapan sepanjang 13 putaran itu, Marquez menyentuh garis finish pertama dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar setelah tampil kuat sepanjang sprint, pemimpin klasemen itu memperbaiki posisinya setelah start dari posisi ke-6. Dan Acosta sempat memberi tekanan pada Marquez ya pada fase awal balapan, tapi juara dunia MotoGP 7 kali itu berhasil memperlebar jarak lebih dari 1 detik pada lap ketiga, dan keunggulan Marquez terus bertambah hingga mendekati 2 detik di depan rombongan pengejar. Acosta juga berhasil menciptakan jarak dengan Bezzecchi yang berada di belakangnya, dan banyak pihak yang memperkirakan Marquez kehilangan kecepatan pada lap-lap terakhir karena kondisi fisiknya yang baru pulih pasca operasi, tapi justru terus memperbesar keunggulan hingga bendera finish dikibarkan, dan kemenangan itu menjadi sukses sprint ketiga dari Marc Marquez sepanjang musim 2026. Sebelumnya dia juga menang pada sprint di Goiania dan Jerez ya, dan di belakang Marquez ada Fermin Aldegar sempat bersaing memperbutkan podium sebelum kesalahan di tikungan terakhir. George Martin ya finish ke-6, sementara Diego Moreira naik ke posisi 7 setelah start cemerlang, dan Enea Bastianini ya menempati posisi ke-8, dan Francesco Bagnaia meraih poin terakhir di urutan ke-9, dan Fabio De Guantano Gianantonio finish ke-10 setelah kehilangan banyak posisi pada lap pembuka. Congrats ya untuk Marc Marquez, teman Pro 2 yang tampil tercepat pada balapan sprint MotoGP Hungaria 2026.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

kalau tadi informasi tentang bulu tangkis, terus MotoGP, sekarang aku bakal beralih ke informasi sepak bola ya. Ini jelang Piala Dunia 2026 ya, timnas Portugal dan timnas Jerman sama-sama meraih kemenangan atas lawannya dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Kemenangan Portugal atas Chili 2-1 ya, itu dinodai oleh kartu merah Rafael Leao ya, Minggu dini hari tadi 7 Juni 2026. Dan Portugal sempat kesulitan di babak pertama dan tidak bisa membobol gawang Chile ya. Dua gol Portugal baru datang di babak kedua ya, di mana Gonçalo Guedes membobol gawang Chile di menit ke-58, disusul gol dari Bruno Fernandes di menit ke-75. Chile baru bisa mencetak gol balasan lewat Lucas Cepeda di masa injury time ya. Kemenangan Portugal ini dinodai oleh kartu merah yang diterima oleh Rafael Leao ya di masa injury time babak pertama karena memukul pemain Chile ya, Ivan Roman, dan itu sejatinya tidak langsung melibatkan kedua pemain di awal. Justru pertikaian dimulai oleh Felipe Fontes dan João Cancelo. Ivan Roman menghampiri João Cancelo dan berkonfrontasi dengan dirinya, dan Ivan langsung menghampiri João Cancelo. Aduh, susah banget ya namanya ya. Ini benar atau salah ya cara nyebutnya lagi ya. Oke, yang jelas kemenangan dari Portugal ya, itu membuatnya bisa menunjukkan bahwa permainan akan semakin menarik nantinya di Piala Dunia 2026. Oke, dan informasi tersebut jadi informasi terakhir aku ya di zona olahraga hari ini, dan saatnya aku pamit dari ruang dengar kamu. Thank you buat yang udah stay tune, yang udah dengerin ya, dan langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, Putri pamit. Bye-bye.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo kok putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
5: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Alright teman bro duet, udah hari Minggu nih, tanggal 7 Juni 2026. Hopefully kamu sehat selalu ya teman bro duet. Dan senang banget Dipa kembali nyapa kamu lagi di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu kita Indonesia. Sesungguhnya di hari ini, di hari Minggu yang cerah banget, lumayan panas tentunya ya teman bro duet. Tapi ini cuacanya enak banget loh, kalau misalnya kamu dari jam segini udah otw ke pantai, nungguin tuh panasnya turun, akhirnya bisa nikmatin suasana sore-sore yang lebih sejuk lagi, ya kan? Teman bro dua, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, mau liburan, hati-hati di jalan semuanya, dan enjoy your weekend, karena satu jam ke depan juga Dipa bakalan nge-share informasi seputar entertainment, karena kita masuk ke entertainment today untuk santai siang di hari ini. Jadi selama satu jam ke depan bakal ada informasi terupdate seputar dunia entertainment, dunia showbiz, pokoknya buat kamu ya. So anyway, teman bro dua, jangan lupa juga buat download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan juga kapanpun. Teman bro dua, kamu percaya gak sih yang namanya takdir? Nah ini nanti Dipa bakalan bahas nih salah satu singlenya Ariana yang baru yang ternyata desainnya itu didesain sama orang Indonesia posternya. Penasaran siapa? Nanti Dipa bakal share. Selain kita denger Lyodra dulu kali ya, ada Mawar Deyang dan juga Billie Eilish.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa?
2: Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Ikan

digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad

Lanjut deh ya. And teman pro 2, kamu tahu gak kalau tadi itu kan Dipa sempat sebut ya, dari Indonesia itu ada yang ngedesainin Ariana Grande gitu sebagai general use design. Nah, itu benar-benar viral banget teman pro 2. Kalau kamu tahu ya, ini tuh Ruame Pol-Polan. Jadi untuk studio ilustrasi asal Depok Rising 67 itu berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional karena dia tergabung di proyeknya Ariana Grande yang proyek comebacknya itu loh, lagu Hate That I Made You Love Me. Dan kabar ini pun diumumin langsung ke Instagram resminya Rising 67 Studio di tanggal 1 kemarin. Dia kayak, oh oke, okay, gue bersyukur banget, I'm so proud, finally this is out, katanya. Karena dia terlibat sama proyek lagu ini bukan cuma ngebuat ilustrasi atau desain judulnya aja ya, mereka juga ikut kontribusi untuk ngebangun identitas visualnya, terus ngedukung ceritanya dan suasana yang pengen disampaikan lewat lagu ini. Jadi pengalaman ini sih keren banget ya teman bro 2. Dan waktu itu juga pernah buat karya-karyanya Michael Jackson, dia juga pernah buatin. Dan kesempatan itu kayak pengalaman berkesan banget sih buat Rising 67, karena bukan sekedar pekerjaan kreatif menurut mereka ini, karena ini kesempatan buat kontribusi lagi buat Indonesia untuk ngebangun visual yang mengiringi sebuah karya-karya musik itu udah wow banget gitu. Jadi banyak banget yang terlibat sebenarnya, dan keterlibatan ini juga ngejadiin bukti bahwa karya kreatif asal Indonesia tuh bisa loh punya tempat dan kepercayaan dalam industri di hiburan internasional. Jadi jangan sampai kamu yang baru aja mulai nih teman bro 2 udah merasa kecil dan merasa dirinya bukan siapa-siapa. Yang namanya ngerintis itu kan emang kayak gitu ya prosesnya. Jadi enjoy aja.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Alright, teman Pro 2 masih di 104,2 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi scrolling-scrolling, tiba-tiba ada nih yang buat kamu nge-stop scrolling karena infonya tuh info yang terupdate gitu. Nah, Dipo tuh sering kayak gitu, teman Pro 2. Apalagi informasi yang benar-benar lagi fresh gitu, masih hangat dibicarakan. Kayak yang satu ini, Dipa kayak nge-stun banget nih karena sejam yang lalu ya, teman Pro 2, kalau ada kabar bahagia dari Taylor Swift yang sama Travis Kelce lagi nyiapin pernikahannya, teman Pro 2. Waduh, katanya sih bulan Juli ya. Karena udah resmi ngumumin pertunangan di Agustus 2025 kemarin. Sekarang keduanya itu lagi nyiapin nikahnya nih tanggal 3 Juli besok di Madison Square Garden, New York City. Dan menurut laporan yang beredar, upacaranya itu bakal ada seribuan undangan gitu loh, termasuk nama-nama besar di industri hiburan bakal datang. Jadi semua yang diundang tuh tolong banget keep secret, jangan bocor katanya gitu. Ya walaupun udah ramai diperbincangkan ya, sekarang Taylor Swift itu belum ngasih pernyataan resmi sih terkait pernikahan nih ya. Jadi banyak orang-orang yang kayak penasaran kan, ih beneran gak sih ini bakal nikah gitu. Mungkin diundur-undur terus kali ya. Tapi selamat Mbak Taylor, aku kayaknya gak bisa datang deh karena aku jadwalnya siaran tuh tanggal segitu. Congratulations anyway. Ini yang Dipa penasaran tuh, pada kondangan nih bawa amplop apa kagak ya kalau di New York, teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aduh, gak berasa nih teman bro 2. Udah mau di jam 3 sore. Jadi Dipa harus kelar dulu untuk entertainment today. Karena setelah ini kita bakalan lanjut ke Pro 2 FM Jakarta dulu. Karena bakal ada Indonesia Top 20 dan International Top 20. Jadi kamu bakal tahu 20 tangga lagu teratas di lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu internasional. Satu single terakhir teman Pro 2 sebelum Dipa beralih ke Pro 2 Jakarta, dari Selena Grace dengan lagu kemenangannya yaitu Sumpah Mati.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lo di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

0: kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: mendengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: 2 ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: obatin ya teman Pro2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

Sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15,

0: Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Lyodra Teganya Kau, posisi 9 Ivan 17 Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim, posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gea Indrawari Seribu Kali. Runner up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Pro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini, Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus

0: karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisander melanjutkan weekend kali ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram. Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
0: teman terbaik kamu.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 104,2 FM.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
2: Pro 2 104,2 FM.

0: Alright, Mambro 2 udah pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya di penemanin kamu di Senjata Fakur Pro 2 FM Mataram hari ini di 104,2 MHz. Satu jam lagi di bakal nemenin kamu teman Mambro 2 dari jam 6 sampai jam 7 bakal ada single-single religi penyejuk hati yang bakal hadir di ruang dengar kamu tentunya untuk nemenin sore menjelang malam hari ini ya. Buat kamu yang baru gabung di Pro 2 FM, stay tune terus dan hati-hati di jalan buat yang lagi di perjalanan. Jangan lupa untuk menunaikan ibadah salat maghrib kamu, karena sebentar lagi di pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah akan dikumandangkan dulu untuk kumandang azan maghrib bagi kota Mataram dan juga sekitarnya. So don't go to anywhere teman Pro 2 and keep stay tune on 104.2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Alright teman bro 2, masih di Senjata Fakur barengan sama Dipa. Dan Dipa tuh mulai seneng sama teman-temannya Dipa yang udah mulai berani nge-up konten-konten ke media sosial tentang pencapaian mereka, tentang apa yang mereka udah lalui. Menurut Dipa, mereka tuh gak haus validasi sama sekali. Mungkin itu bentuk atau cara mereka mengapresiasi dirinya yang selama ini mereka tahan-tahan gitu. Karena pernah gak sih kamu lihat teman bro 2, orang-orang yang berprestasi tapi cuma dirinya yang tahu dan orang-orang di sekitarnya, but they don't tell the world how great they are. Yes, kadang tuh kita butuh yang namanya personal branding online, tapi jangan fokus di online aja gitu kan ya, fokusnya di offline juga harus gitu kan, karena orang-orang sekitar kita juga harus tahu. Tapi kalau fokusnya di orang-orang sekitar aja, kapan kita mau dikenal banyak orang gitu kan? Karena menurut Dipa, kesempatan tuh datang ketika kita berani ngungkap siapa diri kita, apa value kita ke orang-orang lainnya yang lebih luas lagi tentunya. Jadi buat kamu teman bro 2 yang mungkin ngelihat teman kamu udah mulai posting video dia prestasinya atau pencapaiannya, please please please jangan pernah ngerendahin orang lain, karena percayalah, apa yang kita tabur suatu saat akan kita tuai sendiri. Jadi buat aja kebaikan sekarang tanpa nagih balasan gitu kan. Karena Tuhan tuh gak bakal tutup mata gitu loh untuk orang yang punya hati yang tulus. Dan pasti ada berkatnya tersendiri sih dengan cara yang berbeda. Jadi kalau misalnya kamu lagi berjuang, lagi merintis, Dipa harap kesuksesan kamu besok lebih

besar ya, dari kesakitan yang kamu alami hari ini, dari keraguan-raguan, dari masalah yang kamu hadapi. Dan semoga semuanya yang kamu tangiskan tiap malam, tiap hari, yang kamu perjuangkan tuh worth it. Dan keep going, because you've got this. Dan buat kamu yang lagi ngerasa stuck, please, please, please, at least do something. Karena itu yang bakal ngebuat kamu melangkah lebih jauh dan punya spirit buat terus berjuang, fokus ke depan. Karena gak apa-apa banget terlambat, yang pasti perlahan tapi pasti.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Senjata Fakur. Dan teman Pro 2, 17 menit lagi Dipa menemani kamu, dan I think ini bakal jadi call terakhir di hari ini, teman Pro 2 dari Dipa. And teman Pro 2, banyak sekarang ya orang-orang yang ngupload tentang kesuksesannya di usia muda dan sebagainya. Kalau kita lihat lagi, sebenarnya startnya beda-beda ya. Mungkin ada yang startnya udah di support orang tua, tapi ada yang startnya dari bawah banget, gak ada support. Dan ada bahkan yang starting pointnya itu nol banget, bahkan minus gitu ya. Dan tiap orang tuh menurut Dipa punya makna suksesnya sendiri gitu loh. Kalau versi aku nih ya teman Pro 2, bebas dari hutang dan cicilan, terus ada budget buat orang tua, tabunganku cukup, dana daruratku terpenuhi, bisa me time tanpa overthinking, ada budget buat sehat dan bugar, punya circle yang supportive, terus berbagi kebaikan tanpa overthinking, tabungan menipis. Itu tuh kayak beberapa makna sukses dari aku gitu loh. Dan checklist ini tuh gak tercentang sekaligus, karena butuh waktu buat dibenahi satu persatu. Jadi buat kamu yang lagi nyusun makna suksesmu, mulailah dari apa yang kamu bisa dan kamu punya ya. Karena definisi hidup tenang itu kan yang diusahakan, iya gak sih? Kayak, I don't care siapa yang lebih baik dari aku gitu loh. Karena aku pedulinya bagaimana aku bisa lebih baik dari aku yang di tahun lalu gitu. It is me versus me gitu kan. Dan ada beberapa orang yang mungkin masih pakai motor tua, belum punya mobil, belum punya rumah, mungkin masih diusahakan gitu ya punya rumahnya. Tapi ada beberapa mungkin wishlistnya yang udah terchecklist, dan itu pun bisa dianggap sukses gitu loh. Dan ada orang yang emang prinsipnya tuh gak mau ngutang, tunggu, tunggu dulu sampai ini kekumpul semua nih duitnya gitu, baru deh gitu. Dia gak apa-apa kelihatan sederhana dulu, tapi nanti sederhananya ini membuahkan hasil gitu loh teman Pro 2. Jadi apapun yang kamu lagi usahakan, pokoknya jangan pernah maksa untuk fit dalam sebuah circle, karena circle itu bakal terbentuk sendiri ketika kita udah punya value gitu loh. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2 yang lagi berusaha, lagi ngerintis, lagi berproses, semangat terus. Pokoknya kalau kamu lagi capek, lihat ke belakang bentar, lihat seberapa jauh kamu udah berjalan sampai di titik sekarang ini. Semangat semuanya, okay? Dan Dipa juga bakal kelar nemenin kamu nih teman Pro 2 bentar lagi. Jadi thank you so much for stay tune. Dipa yang bertugas signing out dulu, dan setelah ini bakal ada penggantinya Dipa yang bakal nemenin kamu. And thank you so much for stay tune teman Pro 2. I'll see you again and bye bye.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: cewek tuh
1: bening lagi. Aduh,
2: mana yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sama Gloria yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam di hari Minggu ini. Dan aku bakal nemenin kamu sampai lama ya, masih lama lagi lah ya. Dan untuk 1 jam pertama sampai jam 8 kamu bakal mendengarkan Jazz Music. Habis itu bakal dilanjutkan dengan Indonesia Pro Indie langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Oke, buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, enjoy the song, dan selamat hari Minggu.
1: Teman terbaik.

Ilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saja dibacakan info Pro 2 kamu bersama Gloria Fernanda, dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, tim dosen lintas program studi Universitas Mataram mengembangkan model konseling kelompok kolaboratif untuk membantu mahasiswa mengatasi stres akademik selama proses penyusunan skripsi. Program yang melibatkan dosen, psikolog, dan mahasiswa rekan sebaya tersebut terbukti mampu menurunkan tingkat stres peserta hingga hampir 7%. Kegiatan yang berlangsung pada 11 sampai 18 April 2026 di Gedung Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram itu merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat bertajuk Bercanda Behavior Counseling Group to Reduce Academic Stress and Drug Abuse menggunakan I Can Tertib Tapsil. Program ini juga menyasar mahasiswa program studi farmasi yang sedang menyelesaikan skripsi dan memiliki indikasi mengalami stres akademik. Tim pelaksana dipimpin oleh dosen farmasi Universitas Mataram, Apoteker Chandra Eka Puspitasari, S-Farm MSC. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Barat memperkenalkan sebuah lagu bertema kepolisian yang syarat pesan kebangsaan, pengabdian, dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat. Peluncuran lagu ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Korps Bayangkara selama 8 dekade menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Kolit SIKMM menjelaskan bahwa lagu ini lahir dari semangat pengabdian yang selama ini menjadi fondasi utama Institut Polri. Demikian info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pasti kalian stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu akan mendengarkan Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana karena bakal ada seru banget ya obrolan-obrolan tentang musik-musik indie. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Selamat mendengarkan.

Malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti

Tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

berdua, selamat malam. Kok good night sih? Harusnya good evening ya. Good evening semuanya. Gimana kabarnya? Ya ampun, aku pertama kali siaran malam lagi setelah sekian lama. Kayaknya aku juga rada masih kagok-kagok gitu karena udah lama banget gak siaran malam. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah bareng Glow. Yeay. Tadi kamu udah dengerin Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta juga. Seru-seru ya kalau misalnya denger lagu-lagu apa namanya tadi? Lagu-lagu indie karya anak-anak bangsa ya. Aku juga tadi sempat denger kayak ada lagu-lagu Batak ya. Karena aku sangat familiar dengan bahasa itu. Dan sekarang waktunya kamu untuk curhat bebas-bebas banget. Mau curhat tentang apapun boleh banget. Caranya gampang, WhatsApp aku aja langsung di nomor 0819-02-057-000. Gampang kan caranya? Save makanya nomor Pro 2. Terus kalau misalnya lagi males, lagi nge-scroll TikTok atau mungkin kamu lagi nge-scroll Instagram, bisa langsung aja follow dulu Instagram @pro2fmmataram. Di situ kamu bisa DM aku, aku akan bacain. Dan mungkin kalau ada yang mau telepon boleh banget loh. Boleh banget. Nanti chat aja aku dulu, nanti aku yang telepon, oke? Okay? Oke, boleh. Mau curhat atau mungkin titip salam, mau absen juga terserah, boleh banget. Dan karena aku juga lagi terngiang-ngiang sama salah satu lagunya Ariana. Kayaknya kita dengerin lagu Ariana Grande yang baru gak sih? Had That I Made You Love Me. Let's go.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Nih, jujur seru nih pembahasannya. Jadi kita kan mau cerita tentang apa sih ya? Ini lebih ke rasa bersyukur sih. Ini pokoknya kita bercerita tentang kadang kalau misalnya kita udah lama sendiri, itu jadi terbiasa sendiri. Ini aku ngomong sama teman-teman Pro 2 di sini. Terus abis itu aku cerita lah, kayaknya aku

Seperti itu. Dan ada Kak Ije juga di sini, katanya sama lagi, mungkin karena udah kebiasaan sendiri ya, jadi kayak nggak perlu ditemenin. Bener, jadi kayak kadang ngerasa, aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa pasangan yang yang maksudnya jadiin masalah gitu kalau misalnya kita mau pergi sendiri me time, terus kayak aku lagi pengen sendiri, dikiranya ada salah mungkin, atau kayak kenapa lagi pengen sendiri, aku salah apa? Nggak ada, karena kita pengen sendiri aja. Maksudnya bukan sendiri dalam hal kita putus ya. Ya pengen sendiri untuk ya enggak, ya udah refleksi diri aja, bukan masalah kamu lagi ada masalah atau kayak gimana-gimana ya, pengen me time aja enggak sih? Terus ada juga tanggapannya bilang kalau terlalu lama sendiri itu makin susah sih open heart buat seseorang. Oh. Alasan ini lagi ya, terima kasih udah speak up. Ada gak yang kayak gitu? Boleh banget kamu juga ikut join untuk kasih tahu gimana pendapat kamu. Langsung aja WhatsApp aku kali ya, kalau misalnya mau telepon juga boleh di 0819 02 05 7000.

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu.

0: Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Oke, itu dia lagu dari Tyler dan juga dari Zara Larsson ya. Aduh, sungguh-sungguh asoy banget lagunya. Ini jujur makin malam aku ngobrolnya tuh sangat-sangat serius banget ya. Kalau tadi kita ngobrolin tentang gimana pacaran, terus juga aku sekarang ngobrolin tentang nikah nih. Wah, luar biasa banget kayaknya. Di usia kita dan di umuran para Gen Z, aku udah ngerasa mereka sangat-sangat kritis dan udah mulai aware sama banyak hal sih. Kayak nikah tuh banyak banget yang harus diperhatiin loh gitu, dan gak segampang itu loh, apalagi in this economy. Terus juga era digital yang sangat-sangat pesat banget, yang AI bisa ada di mana-mana. Aku gak tahu ya kayak gimana dunia kedepannya. Satu hal yang aku senang banget nih obrolan hari ini adalah komunikasi yang bagus banget menurut aku dari dia dan juga keluarga, terutama untuk orang tua sih ya. Ini karena, pernah gak sih kamu mikir kalau kamu tuh takut sama nikah? Bukan sama nikah ya, maksudnya sama pernikahan, tapi kamu komunikasiin ke orang tua. Jujur aku jarang banget lagi ketemu para Gen Z yang kayak gitu, dan aku ngerasa kayak keren banget sih, dia keren banget sih. Dan dia bilang, aku juga udah bilang ke orang tua aku kalau aku gak mau nikah kalau misalnya belum siap secara keseluruhan. Nih, ini perlu digarisbawahi, kalau misalnya belum siap itu gak usah harus nikah, gak usah didengerin lingkungan di sekitar kamu. Kamu juga gak perlu dengerin hal-hal yang bikin kamu kayak ayo, ini bukan perlombaan, ini masalah kesiapan. Jadi tunggu kamu siap aja. Dan yang aku sangat senang juga karena ada kalimat yang seperti ini. Nikah itu bukan cuma buat anak, tapi komitmen secara keseluruhan. Benar. Kalau misalnya kamu dihadapin sama berbagai macam masalah ya, ibarat aja nih, ya ini coba ya, ini cuma contoh ya, contoh. Kalau misalnya kamu gak diberi keturunan, nanti ribut, terus akhirnya berpisah, akhirnya nyari pasangan lain. Kan gak secetek itu ya untuk hubungan pernikahan menurutku. Karena pernikahan menurutku sangat sakral sih. Terus habis itu kalau misalnya kamu harus diberi cobaan lain gitu, misalnya belum bisa dalam waktu yang sebentar punya anaknya, kan itu harus dijalani sama orang yang benar-benar siap sih menurut aku. Dan ya, ini juga hal yang penting buat kita pertimbangin. Kalau misalnya kamu udah ada di usia aku ya, aku kan udah 25 nih, dimana aku ulang tahun tuh udah ditanya, kak mana ininya, udah ada belum pasangannya? Jujur aku kayak enggak belum. Dan kayak orang-orang gak mau cari, enggak, aku lagi pengen ngurus karir aku. Dan gak apa-apa banget buat kamu yang mungkin di usianya sama kayak aku, it's okay kalau misalnya kamu masih mau ngejar karir, masih mau ngejar cita-cita kamu. Gak semuanya harus langsung kayak sat-sat-sat-sat, nikmati hidup kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

Aduh, luar biasa loh. Menurutku ini benar-benar pembahasan yang dalam banget. Tadi dari bahas tentang pernikahan ya, terus sekarang kita bahas ke MBTI. Kamu pernah cek MBTI gak sih, teman Pro 2? Coba dong kasih tahu ke aku, MBTI kamu tuh apa? Tapi sebelum bahas MBTI, tadi kita bahas tentang gimana sih sebenarnya pernikahan itu mesti dijalankan. Buat kamu yang mungkin usianya sudah matang ya, seperti aku, untuk menikah, aku cuma mau mengingatkan. Aku pernah nonton video. Aku lupa deh. Ini kamu tahu nggak sih? Kayaknya Gaby deh namanya, Gaby. Kalau aku salah bisa di iniin ya, bisa dikasih tahu. Correct me if I'm wrong. Nah itu tuh mantannya, kalau nggak salah mantannya Rizky Kobo Junior, Kiki Kobo Junior. Kalau misalnya kamu tahu. Jadi aku pernah nonton videonya dia. Dia itu lagi abis kelar tes genetik. Jadi kayak tes genetik apa ya? Tes DNA apa tes genetik? Tapi bukan yang maksudnya dia maksudnya ngelihat apakah dia anaknya orang tuanya atau bukan. Cuma ternyata di tes itu nunjukin kalau sebenarnya ada genetik apa yang berpotensi kita turunin ke anak kita. Genetik apa tuh maksudnya, Kak? Genetik penyakit, guys. Jadi, di dalam badan kamu nih sebenarnya banyak banget potensi yang bisa kamu turunin ke anak kamu nanti. Ya entah penyakit apa, kayak diabetes atau mungkin kamu anemia, hipertensi, dan banyak penyakit yang lain yang aku gak tahu ya, kayak aku gak bisa sebutinnya. Atau mungkin autoimun yang sebenarnya bisa banget diturunin, tapi karena kita gak tahu dan karena kita gak aware sama masalah itu, dan ini mungkin masih sangat jarang banget dibahas sama orang-orang di Indonesia. Kalau sebelum menikah atau mungkin kamu berlanjut ke jenjang selanjutnya, ya alangkah baiknya cek kesehatan tuh bukan cek kesehatan untuk memenuhi syarat pernikahan doang, tapi cek kesehatan tuh bener-bener yang real 100% semuanya, biar kamu tahu juga kayaknya potensi deh kalau misalnya aku punya anak, anak aku nanti punya genetik ini, anak aku nanti punya genetik ini, dan itu bagus banget. Dan kamu juga harus tahu. Jadi makanya waktu itu aku nonton si Gaby itu, jadi pikir-mikir kalau dia mau punya anak, karena ternyata di dalam hasil tesnya itu banyak banget penyakit yang berpotensi untuk dia turunkan ke anaknya. Jadi ya menurut aku kayak keren banget ya, sekarang luar biasa loh. Aku jadi berpikir hal itu. Aku juga mau tes genetik kayaknya, tes genetik DNA. Kira-kira apa yang bisa aku turunkan kalau misalnya aku punya keturunan tuh. Terus ini dia juga sempat mention, kayaknya perlu juga deh Kak konsultasi pernikahan sebelum nikah. Bener, bener banget, ke psikolog sama-sama biar kamu tahu. Ya itu mungkin tadi dari segi apa ya, genetik DNA itu bisa dari segi penyakit yang fisik ya. Non fisik kan kita nggak tahu, alias kamu mungkin punya depresi, bipolar, dan itu setahu aku juga bisa turun gak sih, aku nggak tahu sih. Cuma alangkah baiknya ya udah sama-sama diperiksain aja di psikolog terdekat bareng pasangan kamu. Terus ceritain aja ke psikolog kira-kira kamu punya masalah apa, bla bla bla bla bla. Jadi besok pas nikah kamu tahu, oh ternyata pasangan aku nih kena bipolar, atau ternyata kena anxiety disorder. Terus tanya lah, kamu bisa gak ngadepin dia ketika dia lagi kumat gitu. Apa yang harus aku lakuin nih, dok? Kalau misalnya dia kumat, bisa gak kamu kayak gini-gini? Kalau gak tahan ya gak apa-apa gitu. Kalau misalnya gak cocok ya udah gak apa-apa, gak melanjutkan. Penting banget ya namanya konsultasi pernikahan kalau misalnya kamu pengen ke jenjang selanjutnya. Gitu sih. Jujur seru banget. Nanti mungkin kalau kamu punya pendapat lain, boleh banget kasih tahu aku, karena aku menerima semua pendapat. Kasih tahu aku gimana menurut kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kamu masih ditemani sama Glow sampai nanti di jam 12 siang. 12 siang, 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kebiasaan sih bawa acara siang. Jadi bingung nih, tiba-tiba dihadapin sama malam hari. Yah, lupa terus habis itu. Oke, hati-hati di jalan. Ada yang lagi ngedate kali, lagi kencan. Wow, nikmati hari ini. Karena besok masih, enggak sih masih. Nih hari besok udah Minggu. Berarti besok Senin ya. Jadi jangan pulang kelamaan dan pulang kemalaman. Kalau misalnya besok mau apel, mau apalagi mau kerja di pagi hari, jangan malam-malam pulangnya. Besok kamu ngantuk di kerjaan kamu. Jangan makan gaji buta ya. Harus bekerja dengan baik dong. Gak boleh makan gaji buta, bro. Yang penting kamu melakukan tanggung jawab kamu dengan maksimal, oke? Okay? Dan buat kamu yang mau cerita-cerita juga boleh banget, WhatsApp aku di nomor 0819-02-057000. Tadi kita udah bahas banyak banget ya. Kita bahas tentang apa namanya ini ya, tentang pernikahan tadi. Bener-bener se-ini sih, sedalam itu. Terus habis itu kita bahas tentang MBTI. Oke, okay, ini ada dia yang bilang, emang iya enak, tapi kalau aku sih lebih ke siapa yang mancing duluan. Jadi tadi kita ngobrolin tentang, ya enaknya deep talk gitu. Di jam-jam segitu enak banget deep talk ya. Terus ada yang bilang kayak, iya sih enak, tapi kalau aku tuh lebih dipancing dulu kalau misalnya mau ngomong yang kayak gini. Nah, mungkin kamu juga kayak gitu tuh, tipenya yang dipancing dulu. Kalau gak dipancing masalah ginian, gak aku mau bahas. Oke, okay, berarti emang harus dimulai dulu sama orangnya. Makanya malas banget bahas relationship deep talk kayak gini karena aku orangnya perasa banget, jadi baper banget. Ada tahu orang-orang kayak gini? Kalau misalnya dipancing terus kayak ngomongin perasaan jadi dalam banget ya. Terus ada yang bilang ini udahlah Taurus, terus INFP, INFP. Oke, okay, ini INFP ya. Terus ada KJ juga. Aku INFJ hadir. Eh, kamu apa sih MBTI-nya? Boleh tahu dong aku? Kalau aku INTJ. TJ ya, TJ. Ini benar-benar sangat-sangat thinking and judging. Benar-benar suka menjudge orang. We listen and we judge. Kalau aku gak bisa we listen and we don't judge, aku pasti ngejudge sih. Jadi benar-benar yang tinggi banget. Pokoknya, pokoknya buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati ya. Kita bakal ngobrolin ini nanti. Jadi ada beberapa orang juga yang kayak mikirnya apa ya, lebih feeling gitu, mainnya lebih feeling. Aku bilang kayak, aku kalau berdasarkan dengan yang di Google yang suka ngetes-ngetes itu, aku thinkingnya tuh tinggi banget, 70 apa? Ya 70%an. Jadi kayak susah gitu untuk menggunakan perasaan, aku susah. Lebih seneng menggunakan otak kalau aku. Jadi kayak mau baper juga bingung apa yang harus dia baperin. Kalau misalnya mau baper juga bingung. Tapi ini juga ada teman-teman yang bilang kalau aku gampang baper. Jadi kalau misalnya ngomong kayak misalnya relationship, aku pasti baper. Bukan baper yang dalam hal yang enggak ya. Ini lebih ke baper karena, ya karena apa ya, karena emang keras aja gitu ke bawah perasaannya. Mungkin karena udah ngomongin itu. Yaudah kalau kayak gitu, buat kamu yang lagi ada di jalan, yang lagi ada di mobil terus pengen sing along bareng, aku bakal puterin salah satu lagu yang udah lama banget. Ini lagu kayaknya awal-awal Justin Bieber ya. Dan juga Kak Juni yang ini datang-datang langsung request. Boleh dong Never Say Never Justin Bieber? Boleh dong, kalau boleh, boleh. Ini dia Justin Bieber, Never Say Never.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

一个了。哈，男子招魂，嗨呀，拜拜，那公公吧，哎，我个哎，哎，那拜拜的。

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Edisi cerita penutup hari sama Glow. Aduh, gimana nih? Akhir hari kamu di saat ini dari Minggu kayak gimana? Seneng kah? Kamu bisa pergi-pergi jalan-jalan atau kayak gimana? Boleh banget kasih tahu ke aku. Absen dong. Oke, udah ada yang WhatsApp aku nih. Pendengar setia RRI Mataram NTB kembali hadir menyapa nih. Selamat malam, Pak, Ibu, sehat selalu dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan semoga segala urusan, pekerjaan dan juga cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan juga keberkahan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan juga semoga hari-harinya selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekalian, Ibu mau izin ya diputerin lagu dari Mahalini Melawan Restu untuk menemani suasana yang sunyi di malam hari. Oke, aku cari dulu ya Bu, apakah ada Mahalini yang melawan restu ya. Jangan dong, gak boleh melawan restu. Restu siapa yang kamu mau lawan? Coba aku cariin dulu, apakah ada Mahalini Melawan Restu. Let's go, kita cari Mahalini. Melawan restu, melawan restu, melawan restu. Ada. Oke, kalau kayak gitu terima kasih ya Bu untuk menemani malam hari ini. Katanya sepi sih, kayaknya di Jalan Langkung rame-rame aja karena mungkin hari Minggu kali ya. Sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka. Mantap sekali dari Bu Lestari. Oke, aku bakal puterin juga. Ini dia Melawan Restu by Mahalini.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata. Tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya deket-deket, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ibarat kata kalau pisau di dalam bentuk lagu menurutku all IX sih. Sakit bro, luar biasa banget Adele. Walaupun lagunya 2016-2015, hah, udah berarti udah 10 tahun ya, tetap relate. Ini ada yang curhat, teman pro 2 kita gak bisa nyebutin namanya, tapi kita bisa menanggapinya. Jadi dia bilang gini, aku lagi deket sama cowok nih dari People Nerby. Aduh, aplikasi itu lagi. Kenapa kamu mau deket sama cowok dari People Nerby? Nerby, kok Nerby sih, Nerby. People Nerby. Dan dia tuh anak semester akhir, sedangkan aku udah kerja. Dari sini sudah kelihatan ya, dari komunikasinya sih cocok ya, cuma dari fisik kurang, kurang masuk sama kriteria aku nih kak. Dan ada beberapa yang bikin aku ilfeel, tapi masih bisa ditoleransi lah ya. Dan aku juga udah lama banget gak pacaran karena aku punya selera yang tinggi tapi gak tahu diri dan juga avoidant. Nah sekarang aku lagi mikir nih, apa aku harus turunin standar aku aja kali ya. Aku juga tahu diri, fisik aku juga gak begitu mantep, dan aku mau merubah sifat avoidant. Waduh, waduh, waduh. Kita lihat nih ya, kira-kira bagaimana tanggapan kamu teman pro 2 kalau misalnya ada di posisi ini. Kalau aku sih, kalau aku ya, kalau dari aku sih, aku gak akan menurunkan standarku sih hanya dengan modal nyaman dan cocok. Karena aku ngerasa kayak, ya kenapa kalau kita punya standar yang tinggi, bukannya kalau kita pengen sesuatu, apalagi yang menyangkut sama kepribadian diri kita, gak boleh nurunin standar ya. Kayaknya gak usah gak sih nurunin standar kamu. It's okay banget kalau misalnya kamu punya tipe yang kayak ganteng atau mungkin kaya, karena kamu juga udah kerja kan. Dan aku ngerasa kayak kalau misalnya dari segi komunikasinya bagus dan saling pengertian sih aman ya. Tapi kalau kadang kita malas kalau kita udah kerja, sedangkan kita harus ngurusin, maksudnya bukan jadi mothering, ngerti gak sih, mothering orang capek. Karena udah capek di kerjaan ditambah capek lagi ngurusin hubungan, kalau aku sih gitu ya. Jadi mending cari yang sesuai dengan kriteria dan tipe kamu. It's okay, gak usah nurunin standar kamu, tapi kalau untuk ngurangin sifat avoidant boleh banget. By the way, thank you banget ya yang udah join-join, yang udah dengerin aku dari tadi, dari jam 7 sampai jam 12. Enggak sih, aku tadi ngomongnya dari jam 9 doang sih. Abis ini bakal ada Just Music sampai jam 12. Aku harus pamit undur diri, besok tenang aja. Aku cuma selang satu shift doang sih kok. Nanti besok udah sepada, udahan sepada aku lagi suaranya. Oke, teman pro 2, aku juga mau puterin ini kayaknya lagu, dua lagu terakhir di Jaga Malam edisi hari ini. Aku mau puterin salah satu lagu yang mungkin kamu dulu kalau jatuh cinta tuh dengerinnya lagu ini. Lagu Judika, bukan Rayuan Gombal. Aduh, kalau kayak gitu teman pro 2, aku pamit dulu, kita ketemu lagi kapan-kapan besok deh di Pro 2 Hitlist. Bye bye.

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Gloria Fernanda, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 8 Juni 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Jula Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim.

0: Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
1: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
0: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
2: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
0: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
3: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
4: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
0: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama, wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan, sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
5: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
0: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun. Sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.
6: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kota Mataram mencatat peningkatan kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat pertama selama perubahan cuaca yang terjadi sejak akhir Mei 2026. Peningkatan tersebut, Teman Pro 2, didominasi kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan batuk serta pilek, dengan kenaikan jumlah pasien diperkirakan mencapai 10%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kota Mataram, Dr. Dewi Ayu Mumiati, Teman Pro 2, mengatakan data peningkatan tersebut berdasarkan laporan awal dari jejaring puskesmas di Kota Mataram. Menurutnya, kasus ISPA menjadi keluhan yang paling banyak ditemukan selama awal musim dingin. Dewi menjelaskan perubahan cuaca yang ditandai dengan suhu lebih dingin dan menimbulkan kelembapan udara menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya kasus ISPA. Kondisi tersebut, Teman Pro 2, membuat daya tahan tubuh terutama pada anak-anak lebih rentan menurun, sementara virus dan kuman lebih mudah untuk berkembang. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Bai Isfi Rupeda, mengkritik pola pengawasan pondok pesantren yang dinilai terlalu tertutup, dan Kanwil Kemenak NTB tak bisa mengawasi secara langsung. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang terlalu serius jika membuat pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan pesantren tidak bisa dilakukan secara optimal. Pernyataan itu disampaikan Isfi usai menerima penjelasan dari Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat terkait mekanisme pengawasan pondok pesantren. Sebagai informasi, sejak tahun 2023 hingga tahun 2026 ini, Teman Pro 2, telah terjadi sebanyak 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren di Nusa Tenggara Barat. Dan menurutnya, lemahnya pengawasan tidak boleh menjadi alasan terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual yang belakangan mencuat di sejumlah lingkungan pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Yusuf juga mengaku prihatin sekaligus malu karena kasus kekerasan seksual terus berulang di daerah yang selama ini dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan barengan sama Julang, kamu akan mengikuti Spada pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
5: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menemani kamu di pagi hari dengan back sound ini Tuan Pro 2, artinya Julang akan ada di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Barengan sama Julang selama beberapa jam ke depan akan menemani pagi kamu di hari Senin ini ya. Setelah weekend kemarin, saatnya balik lagi ke rutinitas seperti biasa teman Pro 2. Hari Senin adalah awal minggu yang dimana kamu harus produktif, meskipun gak jarang Senin ini menjadi hektik bagi sebagian orang, terutama untuk yang pada udah liburan ya teman Pro 2 ya, harus kembali ke daily routine kayak okay, I'm ready to menghadapi semuanya ya. Aku sampai kayak bingung gitu teman Pro 2 mau nyampein hari Senin tuh seperti apa gitu. Karena ya mindset orang-orang hari Senin adalah hari yang membuat gravitasi kasur kamu tuh menjadi lebih berat dari biasanya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, karena ada Julang yang akan nemenin kamu pada pagi hari ini ya. Jadi kalau kamu masih pada tiduran, rebahan, tapi udah mendengarkan suara aku di mana-mana teman Pro 2, bangun sekarang juga dan siap-siap ya, karena di luar juga ya udah mulai agak terang sih teman Pro 2. Oh iya, by the way, nanti aku juga mau akan update informasi cuaca untuk hari ini. Kira-kira cuacanya bakalan panaskah, mendungkah, hujankah teman Pro 2? Yang jelas apapun cuacanya, pagi hari ini dingin banget teman Pro 2 ya. Ya tahu sendiri lah ya, beberapa waktu belakangan ini di Lombok terutama itu suhunya tuh dingin banget, apalagi pagi hari ya teman Pro 2, kayak dinginnya tuh menusuk kulit kita ya. Jadi jangan sampai kamu pada gak mandi gara-gara dingin ya teman Pro 2 ya. Waduh, bahaya tuh. Apalagi hari Senin nih teman Pro 2 harus tampil cetar ya, tampil dengan penuh percaya diri tentunya teman Pro 2. Hadapi hari Senin ini dengan positive vibes ya teman Pro 2. Hilangkan negatif-negatif itu ya, karena pikiran-pikiran negatif itu yang akan nanti mempengaruhi mood kamu, mempengaruhi tingkah kamu ya teman Pro 2. So kamu harus membawa your positive energy ke tempat kerja kamu ataupun ke sekolah kamu ya teman Pro 2. Dan aku dengar-dengar juga ada beberapa yang pada masih ulangan ya teman Pro 2, terutama anak SD kayaknya pada hari ini deh, hari pertamanya mereka ulangan kenaikan kelas teman Pro 2. Banyak ya kesibukan di hari Senin ini terutama ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti aku bakalan update informasi cuaca, abis itu sharing-sharing informasi terkini ya, informasi-informasi terupdate buat menemani kamu di pagi hari ini. Sarapannya pakai informasi deh teman Pro 2, seru kali ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. We'll be right back.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu,
3: udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: baca hari ini.
1: Saatnya aku update informasi cuaca untuk kamu teman Pro 2. Dan kita mulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 82%, kecepatan angin 7,5 km per jam dari arah timur. Lanjut ke pukul 11 siang nanti teman Pro 2, cuacanya juga masih cerah dengan suhu udara menjadi 31 derajat Celcius, kelembaban udara 55%, kecepatan angin 7,9 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, itu cuacanya menjadi cerah tetap teman Pro 2 dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembaban udara 60%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah barat. Lanjut di pukul 5 sore teman Pro 2, waktunya sunsetan, cuacanya ternyata cerah teman Pro 2 dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 74%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah tenggara. Masuk di pukul 8 malam teman Pro 2, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 83%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Dan lanjut di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, di pukul 23.00 tepatnya di penghujung hari teman Pro 2, cuacanya tetap menjadi cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 85%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Ternyata hari ini cerah teman Pro 2, jadi kamu gak usah khawatir ketika beraktivitas di luar ruangan. Cuman yang menjadi PR-nya adalah suhunya yang agak dingin ya teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap membawa baju hangat, baju tebal, sweater, jaket teman Pro 2, agar kondisi kamu tetap terjaga kehangatannya, oke? Dan itu dia informasi cuaca untuk hari ini.
0: Informasi cuaca hari ini

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Samantha.

Ya teman Pro 2, seperti yang udah aku mention tadi ya, kayak banyak banget orang yang sentian sama hari Senin gitu. Tadi aku buka tweets teman Pro 2, terus yang kayak orang-orang tuh pada, hah Senin lagi, aduh Senin tolong dong kerjasamanya. Ya ampun, gak berasa ya Senin lagi. Nah, banyak tuh teman Pro 2. Jadi sebenarnya hari Senin ini masih musuh atau udah jadi temenan nih teman Pro 2 sekarang? Karena dulu zaman-zaman sekolah ya, kalau hari Senin tuh kan kayak mager banget ya, harus upacara lah, terus kayak lama juga pulangnya biasanya hari Senin teman Pro 2, ditambah lagi tugas-tugasnya gitu ya. Terus di masa-masa kuliah gitu ya, kayak hari Senin tuh gak terlalu menakutkan gitu, karena mungkin kuliah juga udah agak fleksibel gitu teman Pro 2, jadwalnya gak yang kayak numpuk di hari Senin semua gitu, enggak ya. Tapi mungkin ada yang berbeda-beda nih dapat jadwal gitu teman Pro 2. Dan di hari kerja balik lagi mungkin ya, kayak harus masuk Senin lagi gitu. Ya ampun, tapi gak apa-apa teman Pro 2, coba deh ubah mindset kamu ya tentang hari Senin tuh dengan hari Senin nih hari aku dapat rezeki lebih nih gitu. Misalnya hari Senin aku dapat opportunity baru nih gitu, hari Senin aku dapat sesuatu hal yang membahagiakan nih buat aku. Nah gitu mungkin bisa membuat kamu tuh semangat menjalani hari Senin teman Pro 2 ya. Jadi cari cara biar Senin kamu tuh terasa lebih menyenangkan sih ya teman Pro 2. Kalau kamu punya satu kata deh ya teman Pro 2 untuk menggambarkan hari Senin buat kamu tuh apa sih teman Pro 2 ya. Kamu juga boleh nih join sama obrolan pagi hari ini di Spada teman Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0819 2007000, atau bisa langsung lewat Instagram kita di @pro2fmmataram ya, untuk say hi say hi pagi hari ini. Mungkin kamu kayak mau salam-salam ya teman Pro 2, atau mau diputarin lagu untuk menemani waktu siap-siap kamu pagi hari ini, boleh banget tentunya teman Pro 2 ya. Sambilan nanti aku juga bakalan ngasih informasi-informasi update untuk kamu teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan aku mau update dulu sebelum ke lagu teman Pro 2. Di luar udah mulai terang tuh ya, jadi kalau kamu masih santai-santai di kasur kamu ya, ingat jam berapa ini teman Pro 2. Sebentar lagi jam 7 teman Pro 2 ya, saatnya kamu bangun dari kasur kamu dan bersiap untuk aktivitas-aktivitas kamu hari ini.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Teman Pro 2 mungkin pada mager di hari Senin ini karena masih kebawa suasana ketika liburan ya Teman Pro 2 di weekend kemarin. Sebagian orang mungkin pada libur ya di hari Sabtu dan Minggu Teman Pro 2. Jadi masih kebayang-bayang gitu loh harus berangkat kerja, berangkat sekolah lagi setelah liburan ya di akhir pekan kemarin Teman Pro 2. Nah, kamu nih pada liburan kemana sih ya Teman Pro 2 ya? Apa mungkin di Mataram aja atau di sekitaran rumah aja gitu ya? Atau pada pergi ke wisata-wisata yang ada di Pulau Lombok ini sendiri yang kita tahu sendiri Teman Pro 2 kalau kekayaan alam di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok ini Teman Pro 2, waduh itu udah apa ya, nggak bisa dihitung lagi nih saking banyaknya Teman Pro 2. Mulai dari pantai sampai di pegunungan sana tuh kayak lengkap banget nggak sih Teman Pro 2? Sama halnya kawasan wisata Sembalun ya yang ada di kaki Gunung Rinjani sana kemarin dipadati pengunjung yang memanfaatkan akhir pekan untuk menikmati suasana alam pegunungan yang sejuk pada hari Minggu kemarin Teman Pro 2. Dimana dari pagi ya pengunjung tuh udah datang gitu dari berbagai daerah ke kawasan Sembalun ini Teman Pro 2. Dan mereka tuh menikmati panorama alam yang jadi daya tarik utama di Sembalun itu ya Teman Pro 2. Mulai dari hamparan persawahan yang hijau gitu ya, perbukitan hingga pemandangan dari gagahnya Gunung Rinjani. Dan sejumlah wisatawan juga Teman Pro 2 terlihat menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga kerabat. Selain itu bersantai ya Teman Pro 2, banyak juga pengunjung yang memanfaatkan momen akhir pekan ini untuk ya apalagi kalau bukan foto-foto ya Teman Pro 2, enggak lengkap rasanya kalau kita ke Sembalun enggak fotoan gitu ya. Termasuk petik stroberi yang menjadi autentiknya Sembalun itu sendiri Teman Pro 2. Dan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pada akhir pekan ini ya Teman Pro 2, ya tentunya turut berdampak gitu bagi perekonomian masyarakat setempat, di mana pelaku usaha kuliner, pengelola homestay dan juga penyedia jasa wisata ini mengaku memperoleh manfaat dari tingginya minat wisatawan yang berkunjung. Dan juga aktivitas wisata yang ramai tersebut Teman Pro 2 menjadi salah satu faktor yang mendorong perputaran ekonomi masyarakat di kawasan Sembalun gitu. Terutama kehadiran wisatawan ini memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan khususnya untuk periode akhir pekan ya Teman Pro 2. Bulan-bulan ini tuh udah mulai masuk musim-musim stroberi, musim apel gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan itu yang bisa menjadi daya tarik lain dari Sembalun selain pesona alam yang dimilikinya ini Teman Pro 2 ya. Dan kawasan ini juga menjadi apa ya, kawasan yang menawarkan wisata alam yang tenang gitu sekaligus memperkenalkan keindahan alam Pulau Lombok kepada para pengunjung Teman Pro 2. Siapa di sini yang orang Lombok tapi belum pernah ke Sembalun ya? Ternyata banyak loh Teman Pro 2. Makanya aku kayak cobain deh sekali aja ke Sembalun Teman Pro 2. Abis itu bakalan nagih sih. Tapi karena jaraknya lumayan jauh ya, maksud aku Teman Pro 2, jadi kayak agak apa ya, jarang gitu jadinya kesana. Andai aja dia dekat Teman Pro 2, aduh udah pasti aku bolak-balik sih, karena aku suka banget vibe Sembalun Teman Pro 2, meskipun dia dingin banget ya. Meski dia tengah hari Teman Pro 2, siang-siang tuh tetap aja hawanya dingin ya. Tapi ya lihat aja bagaimana bentang alam Sembalun itu Teman Pro 2 selalu memanjakan mata. Jadi pas banget ya yang mau liburan menghabiskan waktu kayak me time gitu Teman Pro 2 juga cocok sih sebenarnya ke Sembalun sana Teman Pro 2 ya. Oke, jadi kapan-kapan ayo kita ke Sembalun Teman Pro 2.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

nya siang kemarin teman Pro 2, jadi makanya rame parah ya waktu kemarin aku lewat ya. Dan kedatangan para jemaah disambut oleh ratusan keluarga yang telah menunggu di area penjemputan teman Pro 2, di mana ya pastinya ada suasana haru dan bahagia ya yang tampak mewarnai proses penyambutan dari para jemaah haji ini teman Pro 2, di mana para keluarga juga terlibat antusias menyambut kepulangan anggota keluarganya setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dan pemerintah Kota Mataram bersama panitia penyelenggara ibadah haji telah melakukan berbagai persiapan gitu ya sebelum kepulangan jemaah ini ya, untuk memastikan kepulangan jemaah ini berjalan aman, tertib dan lancar juga nih teman Pro 2. Dan pengaturan arus penjemputan serta koordinasi dengan sejumlah pihak dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dan juga penumpukan massa di sekitar lokasi kedatangan. Dan kemarin teman Pro 2 setibanya di asrama haji ya, para jamaah ini menjalani proses kedatangan sesuai dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan sebelum bertemu dengan keluarga masing-masing. Dan proses penyambutan berlangsung dalam kondisi yang tetap kondusif teman Pro 2. Momen pertemuan kembali antara jemaah dan juga keluarga ini diwarnai tangis haru gitu ya, pastinya dong teman Pro 2, di mana pelukan hangat serta ungkapan syukur di mana mereka bisa berjumpa lagi dengan keluarganya ya teman Pro 2. Dan juga kepulangan para jemaah ini menandai berakhirnya perjalanan ibadah haji sekaligus kembalinya mereka ke tengah masyarakat. Dan pemerintah berharap teman Pro 2 seluruh jemaah yang telah kembali ini dapat menjaga kesehatan serta mengamalkan nilai-nilai positif yang diperoleh selama ibadah haji itu sendiri ya. Selain itu juga teman Pro 2, para jemaah haji diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Dan teman Pro 2, kedatangan kloter 5 Kota Mataram ini menjadi bagian dari proses pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang berlangsung secara bertahap gitu ya, melalui asrama haji Embarkasi Lombok. Dan ya aku mengucapkan selamat di atas kepulangannya ke Indonesia dengan selamat juga ya, selamat bertemu keluarga dan juga berkumpul dengan keluarga ya, semoga amal yang sudah didapatkan gitu ya di tanah suci teman Bro 2 itu bisa diamalkan kembali di sini dan menjadi teladan untuk masyarakat lainnya juga.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Terbaik.

Teman Pro 2, kita update seputar Piala Dunia 2026 ya. Kali ini kabarnya datang dari FIFA yang memastikan supporter ini tetap diizinkan untuk membawa botol air minum plastik sekali pakai yang masih tersegel ke dalam stadion Piala Dunia 2026 nantinya ya. Dan setelah sebelumnya menuai kritikan atas kebijakan pelarangan botol minum yang dapat digunakan kembali atau reusable, Teman Pro 2. Jadi awalnya mereka tuh mengubah aturan secara mendadak gitu loh, Teman Pro 2, dengan melarang seluruh jenis botol termasuk gelas, toples dan juga kaleng masuk ke dalam stadion demi alasan keselamatan dan juga keamanan. Tapi Teman Pro 2, FIFA akhirnya memberikan klarifikasi bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk botol minuman reusable yang berbahan keras, Teman Pro 2. Chief Operating Officer Piala Dunia 2026, Heimo Sirgi, Teman Pro 2, menjelaskan bahwa setiap penonton diperbolehkan membawa satu botol air minum plastik sekali pakai berukuran maksimal 560 ml yang masih tersegel dalam pabriknya nih, Teman Pro 2. Dan menurutnya yang tidak diperkenankan masuk adalah wadah minum keras yang dapat digunakan kembali karena potensi digunakan sebagai benda lempar dan menimbulkan resiko keamanan nih, Teman Pro 2. Jadi sebelumnya kode etik stadion FIFA menyebutkan bahwa botol plastik transparan yang dapat digunakan kembali dengan kapasitas hingga 1 liter masih boleh dibawa masuk. Check it out. Tapi Teman Pro 2, hanya 7 hari setelah turnamen dimulai pada 11 Juni ya, aturan tersebut diubah dengan alasan untuk mengurangi potensi cedera akibat benda yang dilempar oleh penonton ya. Dan FIFA juga menyebutkan bahwa air minum akan tersedia untuk dibeli di dalam stadion dengan harga yang tidak melebihi tarif normal di lokasi pertandingan. Tapi meski demikian Teman Pro 2, sejumlah pakar kesehatan yang berfokus pada resiko cuaca panas mengkritik kebijakan tersebut dan mereka menilai pembatasan botol minum justru dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan akibat paparan sinar matahari yang menyengat, Teman Pro 2. Jadi serba salah ya jatuhnya ini, Teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan FIFA atau malah menentang kebijakan yang dibuat oleh FIFA baru-baru ini, Teman Pro 2?

Dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.